asi enunti asasa yada wasio waka akanyi ne obi ama wunya bi medewo media media ona seka anapaya name media media le abrabo anapaya